Bagit you so awo. Terima kasih Garut tuh yang coba komen di live TikTok eh. Ada Nyong Ucok. Kalau Nyong Ucok ini kalau di IP nama paling orang Medan kan. Orang Batak, soalnya kan DP nama Ucok. Nah, cuma dia dapat tahu Garut DP nama. Nah, kalau ini siapa Garut ini satu eh. Ellen Umboa ini orang Manado ya. Wah orang Manado ini Garut tersebar-sebar Kang, ada di Jakarta mungkin ini toh ada merantau dong. Nah jadi untuk anak-anak perantau soalnya enggak salah. Mbak Uni jo di sini di live TikTok Pro Ampa eh. Ong Uni boleh mau kirim salam lewat di perempat ini ya. Iya, silakan. Boleh mubah sapa pendengar perempat ya yang mungkin saat ini ingin ngoni mau salam, mau kirim salam for sapa boleh di sini ya. Samudaya. Memang ini bukan acara request. Cuman kita bermaksud ya sambil ngoni memberikan informasi mengenai apa yang ingin ngoni mau sampaikan, keluhan-keluhan penyampaian hal-hal apa kira-kira yang boleh ngoni mau sampaikan di sini yang tentunya ada berhubungan dengan masalah-masalah yang kita so bilang tadi ya, masalah sampah tuh, masalah Kamtipmas ya. Ya memang tinggal di kompleks perumahan bagi itu sapa budaya kalau nya ndak ada satpam atau petugas security itu gampang sekali orang mau masuk rongka. Wah, itu istilah masuk rongka. Kita masih ingat itu istilah masuk rongka. Apa itu masuk rongka? Barongka. Ini dan barongka di dalam rumah. Kalau Birmanin tahu Birman kira itu orang dapat pindah rumah. Kenapa tak bilang begitu? Karena ada contoh kasus pernah terjadi begitu. Itu papan curi, dia so angkoh, oh dia so angkoh, orang gunung bilang so angkoh itu DP isi rumah, dia so semuat di oto. Kong tu Birman Karuk ba bilang begini, ada mau pindah ke mana setod orang itu? Sudah ba angkoh barang. Nah, itulah karu eh. Kalau ba kompleks perumahan bagi itu mesti ja baku-baku ini dang, baku-baku say hello biar leka biar torang sibuk dang. Torang le mesti biar torang sibuk kerja, cari-cari waktu kong boleh ja bersosialisasi dengan tetangga ya. Jangan cuma bawa dia yang di rumah nak ja tahu tuh tetangga sama orang mana. Tuh. Baca ricit karuk ke sana bilang aduh kita begini dang wah tamang dang begitu biar tetangga tahu oh di sebelah PDP rumah itu orang Tombatu, orang Kakas, orang Amurang tuh Yoang, orang Motoling. Bersosialisasilah dengan masyarakat sekitar ya. Biar nanti-nanti ada hal-hal yang bisa dorang mau bantu ya. Kalau angko cuma bawa dia yang di kamar, angko sakit, nah ada orang mau lihat. Sampai contoh kasus, so busu kartu mayat, so lama, so satu minggu, nah ada orang pilih ya. Nah, jadi kalau ada tetangga, dia semua pilih, bobo busu di mana ini? Nah, dia semua pilih bacek. Nah itu contoh ya, jadi orang biar apa dang sibuk, orang harus bersosialisasi dengan tetangga sekitar karena tetangga itu adalah saudara paling paling dekat. Jangan nopi panggil nape kakak nape adik nape apa pe jauh. Nah paling tetangga yang paling dekat toh, kalau mau jadi apa-apa sakit tetangga tu mau pilih ya. Jadi rupa tu contoh tadi bilang tadi tu tetangga bilang ada berpindah rumah tu di sebelah. Nintau
tamu tak diundang ya. Serta so DP besok heboh-heboh. Aduh, ada kecurian di tetangga sebelah. Tak kira itu dorang mau bapindah. Ternyata bapindah itu masuk rongka. Pancuri soba rombi tren. Ah. Toh. Jadi orang itu mesti hidup bermasyarakat. Hidup bertetangga itu harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan tetangga. Supaya orang boleh mau baku-baku bantu deng orang. Cuma di Manado sebenarnya tuh di Minahasa, di Sulawesi Utara yang DP rasa saudara solidaritas biarnya bersaudara boleh baku-baku bantu. Toh. Cuma di tempat lain, nah ada. Mau diminta garam, mau diminta gula, minta kopi, ada tuh. Ah, pagi ada stokat tuh. Baganggu ini boleh stokat tuh mau minta garam ya, mau bikin gar dapu-dapu marna ada DP garam ya. Oh ada ya, dia juga di dapur. Nah, begitu tuh. Nah, jadi sahabat budaya itu betapa pentingnya orang baku-baku hormat, baku-baku mengerti, baku-baku sayang deng tetangga sahabat budaya. Bukan sayang dalam tanda kutip ya. Jangan bilang kita dah bilang baku sayang kok ini semua pisayang ke orang pelaki, orang pebini. Bukan begitu. Artinya orang hidup baku-baku bae dan jang baku-baku terek. Tahu-tahu baku terek. Satu subli Honda Jazz, satu bilang begini, "Papa, napa deh subli Honda Jazz? Kita le mau beli." Oh, kasihan nape laki, ngana mau paksa mau piba korupsi dan. Jangan, eh. Jadi lia-lia karu tu suami itu ada pi mancari, bukan mau pi mancuri, ya toh. Oke, baik sahabat budaya, nanti sabantar kita mau kasih informasi-informasi seputar destinasi wisata kuliner ya di Suara Kawanua dari jam 8 sampai jam 9 ya. Jangan kemana-mana ya. Tetap semangat yang sedang beraktivitas. Jangan lupa follow ya sahabat budaya, kalau Sobat Tera di TikTok Live Pro 4 yang cuma lewat-lewat. Kalau sobat lewat tersinggah di sini, sudah follow jo supaya ngoni nanti mau dapat notifikasi, ada pada undangan begitu toh. Ini dari Pro 4 ada live ini ya. Kalau ngoni boleh bah kirim-kirim ngoni pe saudara karu ada di mana angko bilang kemari. Ya ini Om Stanley ada di Las Vegas. Kita ada bah uni Om Stanley pe live TikTok Pro 4 ini. Kong kita mau bah kirim pak kita pe saudara-saudara yang ada di Manado ya. Ah, begitu karu atau Pro 4 itu DP bahasa semua ya, mau bahasa daerah mana kita mau bahasa logat, mau bilang apa, kalau mau logat apa Madura ah boleh lo, kalau kamu dek mau mampir di sini saja tak iya ya, badengar saja di sini dek di Pro 4 RRI Manado ya. Ah, jangan kemana-mana Mbak dengar di sini deng Mbak Uni di sini. Karena radio sekarang ini sahabat budaya bukan cuma boleh mau dengar. Sekarang ini sudah lebih canggih. Ada streaming, toh. Rupa-rupa tak bilang Pro 4 itu ngoni mau Mbak dengar kalau misalnya ada live TikTok. Ngoni buka Play Store, download DP aplikasi RRI Digital. Toh. Jadi ngoni boleh membadengar Pro 4. Seandainya orang yang tidak sementara live. Nah, makanya kita bilang kalau ngoni follow, ngoni mau dapat tahu
Oh, ada pemberitahuan ini. Baru-baru ini juga ada Om Stanley kote. Iya tuh. Apa ada yang masuk di TikTok bilang begini. Aduh, ini kote tuh Om Stanley. Cuma aja dengar-dengar kita aja bawa mikro. Mikro LED pagi-pagi aja putar pro ampa ya. Mar kita belum tahu tuh Om Stanley bagaimana. Apa ini Om Stanley? Ganteng tuh. Aduh, sama dia yang bintang pelen. Nyak katuk baku sedu eh. Oke, bro and sis, sahabat budaya, jangka mana-mana eh. Tetap badengar terus di sini di Pro 4 RRI Manado, suara budaya, kawan luar.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kok itu manik dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamer, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Masih bersama Perempuan RRI Manado, suara budaya kawan luas. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada pagi hari ini. Masih barengan saya Stanley sahabat budaya untuk nyur melambai pagi. Dan sekarang sudah pukul 8 lebih 28 menit sahabat budaya. Yang mungkin mau ke mana ya? Ke tempat-tempat kerja ya. Sahabat budaya, ada yang masuk jam berapa ya? Jam 9 ada ya. Si pagi jam berapa sih? Oke, saya mau kasih informasi lalu lintas Manado pagi ini ya, ya seperti yang saya ambil informasinya ini dari Humas Polri ya. Belum ada kemacetan besar sahabat budaya ya, atau kecelakaan serius maupun penutupan jalan di Kota Manado pagi ini ya, Senin 3 Agustus 2026. Namun gambaran kondisi lalu lintas pagi ini sahabat budaya ya, untuk Anda yang akan merapat di daerah sekitar Mantos, Megamas dan kawasan Zero Point ya. Jadi diperkirakan di kawasan Jalan Pierre Tendean Boulevard itu mulai ramai dari jam-jam berangkat kerja dan jam-jam anak sekolah ya. Terutama di sekitar Mantos, Megamas dan kawasan Zero Point itu memang padat ya. Nah, kemudian di Jalan Samratulangi arus kendaraan umumnya padat merayap pada jam sibuk pagi, khususnya di sekitar jalan di sekitar Karombasan, Bethesda dan pusat kota ya. Kemudian di kawasan Paldua ya, terutama di daerah Borobudur situ ya. Nah, dari PDAM Pasar Segar, nah itu sudah macet pokoknya saudara ya. Jadi kalau Anda datang mau ke sekolah, ke kantor, jangan Anda datang mau ke sekolah itu ukur-ukur waktu ya, jangan, nanti Anda terjebak macet di situ, kan ada lampu merah di situ ya, traffic light. Nah, karena saya sering melintas di situ, itu jalan saya tiap hari di Paldua, Martadinata ya, apalagi jalan apa di situ. Nah, pokoknya sabda itu pagi-pagi jam anak sekolah, jam orang ke kantor itu macet. Kalau pakai kendaraan roda dua sih bisa lah, bisa snap, bisa snip, bisa slap, bisa slip. Tapi hati-hati saudaya ya, jangan Anda senggol dong, senggol orang di trotoar. Nah, ada yang saya lihat dia menggunakan badan jalan, sudah tidak di badan jalan tapi sudah di atas trotoar. Nah, ini jangan sampai ya saudaya, karena itu berbahaya untuk para pengguna trotoar ya, pejalan kaki. Nanti saudaya bisa orang yang berjalan itu bisa terserempet ya. Ya, jangan mentang-mentang Anda bawa motor, Anda seenaknya naik di atas trotoar ya. Itu bukan hak Anda, itu hak bagi pengguna, pemakai jalan, pejalan kaki ya. Sebaliknya, jangan Anda pejalan kaki tidak jalan di trotoar, jalan di jalan. Saya lihat ada seperti itu. Nah, itu apabila terserempet motor atau terserempet mobil, jangan salahkan mereka. Itu salah-salah sendiri, karena apa? Pemerintah sudah menyediakan trotoar ya. Yang notabene trotoar itu untuk para pejalan kaki, bukan untuk pedagang yang berjualan ya. Nah, itu biasanya jalan trotoar itu sudah penuh dengan orang yang berjualan. Akhirnya si pejalan kaki tidak bisa jalan di situ, dia turun di bawah. Nah, ini perlu ditindaki juga, diberikan ketegasan ya. Fungsi dari trotoar itu yang sebenarnya apa ya?
Pemerintah sekarang saya sudah lihat sudah bagus ya, trotoarnya sudah lebar ya, bahkan disediakan tempat duduk untuk santai-santai dia, seperti di apa boulevard itu ya, di Mantos ya, di Mantos 1, Mantos 2, Mantos 3. Pokoknya itu ada apa terestrial ya. Ah itu. Itu pemerintah bikin supaya kelihatan lebih bagus kan? Ada trotoar, ada tempat duduk ya. Ada bunga-bunga. Jadi kelihatan bagus nih Kota Manado Sapa Budaya ya. Sapa dulu Kang. Sapa dulu DP wali kota. Jadi masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah ya, menjaga itu fasilitas umum yang pemerintah sokase. Jangan orang yang enggak rawat, orang harus rawat ya. Ya. Dalam artian itu jangan dicoret-coret kalau ada dinding-dinding Kang. Jangan dicabut-cabut, dipetik-petik kalau ada bunga ya. Terus kalau ada balon lampu jangan diputar-putar itu ya, biar terang-terang, terang terus. Ah, lanjut nih. Di mana lagi? Di kawasan Malalayang ya. Ah, ini jarak nih rawan-rawan macet itu di Bahu. Di Bahu sampai Winangun. Sobdaya. Itu volume kendaraan setiap hari Sahabat Budaya meningkat. Namun belum ada laporan hambatan besar sih ya. Lanjut. Di kawasan Ring Road Manado. Itu lalu lintas relatif lancar karena Ring Road itu kan sama dengan mirip-mirip jalan tol, cuma beda dengan jalan tol. Kalau jalan tol itu jalan bebas hambatan. Ya. Jadi beda ya Ring Road dengan jalan tol. Di Ring Road Manado lalu lintas relatif lancar meskipun kepadatan bisa meningkat di akses masuk menuju pusat kota. Sedangkan untuk tol Manado Bitung tidak ada laporan gangguan lalu lintas maupun penutupan ruas pagi hari ini. Dan Sahabat Budaya, informasi dari Humas Polri, pihak kepolisian juga terus mengoptimalkan pengaturan lalu lintas melalui penempatan personil di titik-titik rawan kemacetan pada jam sibuk pagi hari ya. Ya. Jadi itu mungkin Sahabat Budaya yang bisa saya updatekan lalu lintas pagi ini di Kota Manado ya. Informasi ini saya lansir dari Humas Polri, dari mana lagi nih tadi, Antara News ya. Jadi bukan ngarang-ngarang ini ya Sahabat Budaya ya. Iya, ini betul-betul ini. Oke, baik saudara, jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjut dengan informasi-informasi aktual lainnya. Tetap Baba Dengar Jo terus di sini. Jangan kemana-mana nih. Keke, Tole, Utu, Uti, No'u, Ungke, apa semua. Pokoknya nama-nama kesayangan di Sulawesi Utara. Nama dengan Lambertus. Oke, Sobat Budaya. Torang dengar lagu dulu.

0: Hai, wawu kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: jadi apa anak-anak? Dari pagi sampai pagi cuma ada baku-baku tembak di muka handphone.
1: Handphone kok mama?
0: Jangan kasih ajar pak orang tua eh.
1: Aduh mama dang, kenapa so kena kita?
0: Cepat, ngana badiri dari situ eh. Kong cari kerja, berbuat sesuatu anak. Kalau ngana sekarang cuma jabak-baku tembak di handphone. Tu pejuang-pejuang kemerdekaan dulu eh. Dah berjuang dengan darah kasihan. Supaya torang boleh mau merdeka dari penjajahan. Jangan sia-siakan, jangan bermalas-malas eh anak.
1: Siap komandan.
2: Game over. Segera bangkit dari kemalasan. Sing-singkan lenganmu, gapai cita-citamu.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa, artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

Baik pendengar, masih bersama kami RRI Perempat Manado, Suara Budaya Kawanua, bersama saya Stanley ya dari balik perangkat siar. Terima kasih buat sahabat budaya yang sudah mendengarkan kami di aplikasi streaming RRI Digital ya, maupun yang sudah mendengarkan dan menyaksikan yang sudah nonton ya di live TikTok RRI Perempat Manado. Yang belum follow silakan di follow dulu biar nanti kami bisa lebih berkembang untuk siaran kita pagi hari ini ya saudaya di Nyiur Melambai pagi ya, dan nanti ada notifikasi buat sahabat budaya, ada informasi seputar budaya Nusantara, kuliner dan hal-hal yang menarik di wilayah kita ya, negara Indonesia yang punya begitu banyak tradisi ya, adat istiadat dan budaya, dan berbeda bahasa tapi tetap bersatu di dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ya, sahabat budaya, untuk Anda yang mungkin ingin mencari tempat yang lagi ramai dikunjungi ya, mungkin Anda baru datang di Manado ya, sahabat budaya, saya mau kasih informasi ini buat Anda yang lagi ramai di tahun 2006 ya, yang dikunjungi, yang lagi ramai dikunjungi di Manado tahun 2006, beberapa tempat-tempat destinasi wisata dan kuliner yang layak masuk daftar seperti Malalayang Beach Walk ya, atau MBW1 dan MBW2. Nah, di sini di MBW1 dan W2 ini adalah salah satu ikon wisata sahabat budaya di tepi pantai terbaru di Manado ya. Ini cocok sekali untuk Anda yang senang menikmati sunset, jogging kuliner kaki lima, dan nongkrong-nongkrong malam ya, karena banyak spot juga foto Instagramable. Kemudian yang kedua ada Godless Park ya. Godless Park ini taman kota yang nyaman untuk olahraga pagi maupun sore, dan ini sering menjadi lokasi berbagai event komunitas sahabat budaya ya. Yang ketiga, sudah pasti tahu nih, Bunake National Marine Park ya. Ini tetap menjadi destinasi utama wisata bahari sahabat budaya. Sana Anda bisa snorkeling ya, bisa diving dengan terumbu karang berkelas dunia ya sahabat budaya. Kemudian di Zero Point. Zero Point ini merupakan landmark pusat kota Manado sahabat budaya ya. Ini ramai sekali pada saat malam hari. Ya, dan juga dekat dengan pusat kulinernya. Dan yang kelima ada Rumah Alam Manado Adventure Park ya. Ini saudara cocok banget untuk Anda yang sudah berkeluarga ya, karena ada wahana outdoor, camping outbound, dan juga area bermain ya. Dan beberapa kuliner saudara yang wajib kudu harus Anda coba ya. Ada seafood. Seafood ini ada di tempat yang jualan makanan seafood ini saudaya, kalau Anda suka silakan Anda merapat di beberapa rumah makan yang menyediakan seafood seperti di Dabu-Dabu Lemong ya. Saya sudah pernah kunjungi ini, Dabu-Dabu Lemong ini salah satu restoran atau rumah makan seafood paling populer sahabat budaya ya di Kota Manado, karena menyediakan menu favorit seperti ikan bakar, kepiting, cumi, dan juga sambalnya dabu-dabu khas Manado ya. Dabu-dabu iris atau dabu-dabu lilang ya. Kemudian, suasana Anda yang ingin menikmati kuliner malam. Nah, untuk Anda yang senang dengan suasana malam ya, bisa Anda ke Wakeke Culinary Area ya. Ini merupakan surga kuliner khas Manado, cocok banget untuk Anda yang mau sarapan pagi atau makan siang ya. Dan ada lagi sahabat budaya, kuliner malam bisa Anda kunjungi di kawasan Jarot alias Jalan Roda ya, Jalan Roda. Nah, ini kawasan kuliner legendaris yang kini tampil lebih rapi guys ya, setelah direvitalisasi pada tahun 2026 ini dengan fasilitas yang lebih nyaman untuk para pengunjungnya ya.
Nah, dan di jalan roda ini tersedia menu seperti menu khas seperti warung nasi kuning salm. Oh, sorry, di jalan roda ya. Jadi ada juga tersedia makanan khasnya. Ada makanan khas di Manado ini seperti warung nasi kuning Salma Saroja ini ya, bukan di Jarot ya, tapi di Manado ada makanan khasnya. Jadi makanan khasnya itu seperti nasi kuning Salma Saroja, kemudian nasi kuning yang ada di Kampung Kodo ya. Di Kampung Kodo itu ada nasi kuning selamat pagi, selamat pagi. Nah, itu nasi kuning selamat pagi Kampung Kodo ya. Kenapa sampai namanya Kampung Kodo ya, sahabat budaya? Sebentar. Kenapa sampai namanya Kampung Kodo, saudara? Itu ada ceritanya, saudara. Dulu kata di Kampung Kodo ini dulu konon itu banyak rawa-rawa kan. Nah, banyak rawa-rawa itu berarti banyak apa? Ada katak di situ. Katak itu kalau bahasa Manadonya disebut kodo, ya. Kodok ya, harus ditekan kodok. Nah, gitu. Kodok pakai K ya kalau Indonesia ya. Kodok atau katak ya. Turtle. Nah. Gitu ya. Iya, ada yang tertawa ini Kampung Kodo. Nah, kemudian ada warung makan Dasyat. Nah, itu ada di kawasan Wanea Plaza. Sahabat budaya yang ingin merapat silakan ke Wanea Plaza. Di sana ada warung makan Dasyat. Ini juga saya sudah pernah makan di sini, enak menu-menunya, saya suka di situ capcainya. Ya. Kemudian ada warung Kobong Manado. Ah, ini juga enak nih menu-menunya di sini ya. Kemudian ada sambal bakar Bu RT. Kok cuman Bu RT? Pak RT enggak ada ya. Cuman Bu RT. Ya, oke, ini tempat-tempat yang kalau Anda mau makan makanan khas, pergi aja ke situ ya. Ke tempat-tempat yang saya sudah sebutin. Dan ada beberapa tempat baru ya nih sahabat budaya yang sedang naik daun, seperti di Amiku Restoran Area Duta Manado ya. Nah, pada tahun 2026 meluncurkan menu premium baru seperti surf and turf, Wagyu steak serta program buffet steak, pizza dan pasta yang menarik bagi para pecinta kuliner modern ya. Nah, ada rekomendasi itinerary seharian seperti pagi, untuk pagi hari saudaya, pagi hari yang ingin itinerary seharian pagi hari itu bisa sarapan dong di Kampung Kodo atau Wakeke. Di siang hari bisa menikmati pantai di Malalayang Beach Walk. Di sore hari bisa bersantai di God Bless Park. Di malam hari bisa makan seafood di Dabu-Dabu Lemon. Lalu ngopi di kawasan Jalan Roda. Begitu loh. Ya, oke, saudara, itu dia informasi destinasi wisata yang ada di Kota Manado di sepanjang tahun 2026 ya. Nah, ini banyak para pengusaha-pengusaha muda ya, UMKM yang tertarik untuk membuka bisnis UMKM. Bisnis apa itu? Jual makanan cepat saji, praktis dengan menggunakan kendaraan. Saya lihat itu sudah banyak yang berjualan di pinggir-pinggir di kawasan itu banyak, saudara. Apa namanya, masuk di dalam ya, saudara bisa lihat ya, jualan kopi, jualan macam-macam lah. Oke, sahabat budaya, kalau Anda ingin mencari tempat yang lagi ramai, silakan sudah saya rekomendasikan ya tadi, rekomendasikan buat sahabat budaya yang baru datang di Kota Manado ya. Ke orang Manado pasti sudah tahu tuh tempat-tempat tuh dia kan. Iya, oke, saudaya. Tapi, orang dengar lagu dulu. Iya, orang dengar.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau? Sama deng tu robot abis akang baterai?
2: Eh, Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Demikian lagu yang sudah hadir dari siapa nih? Judulnya Panjulus by Ekor Terus. So begitu kata. Ya, namanya juga mai tua Kang. Torang tahu kata. Kenapa sampai torang pe mai tua Panjulus? Karena torang pe perbuatan, ya. Makanya jangan terlalu apa ya? Kalau so apa so rumah tangga jangan sese tunjung napale yang masih rupa nyong-nyong. Yeah. Ingat so ada anak berapa toh? So, bini di rumah ada harap-harap ngoni itu bini-bini dah harap-harap tapi kerja dimancari eh? Bukan tebar pesona. Oke, ada tips semangat untuk Anda di pagi hari biar tetap sehat dan produktif, sahabat budaya ya. Iya, sahabat budaya mengawali pagi dengan kebiasaan yang baik dapat membantu tubuh lebih bugar, pikiran lebih fokus, dan suasana hati lebih positif ya, sahabat budaya. Dan ada beberapa tips, sahabat budaya, untuk... Iya, ada beberapa tips sahabat budaya untuk bisa diterapkan di setiap hari sahabat budaya ya, biar kita apa namanya tambah lebih sehat ya, lebih semangat dan lebih produktif. Yang pertama sahabat budaya, pertama itu kita bangun pada jam yang sama ya. Setiap hari. Jadi kalau biasa jam 5, jam 5. Jangan di apa di tekor atau jangan terlambat atau terlewat jam 5 ya. Jadi harus konsisten kalau pada apa jam 5, jam 5 ya. Jadi bangunnya pada jam yang sama setiap hari. Nah, karena apa? Sahabat budaya, jadwal tidur yang teratur ini saudaya bisa membantu menjaga ritme biologis tubuh Anda sehingga lebih segar pada saat bangun pagi. Kemudian yang kedua, minumlah segelas air putih. Sahabat budaya, setelah tidur semalaman, jadi tubuh kita kan membutuhkan cairan kan? Nah, minumlah air putih untuk membantu menghidrasi tubuh dan mendukung metabolisme tubuh. Yang ketiga, melakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 hingga 15 menit. Ya, seperti jalan santai, senam ringan atau yoga dapat melancarkan peredaran darah dan meningkatkan energi. Yang keempat, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ya, samudaya paparan sinar matahari pagi ini membantu tubuh kita memproduksi vitamin D dan mendukung kualitas tidur di malam hari. Terus yang kelima, sarapan yang bergizi. Sebenarnya pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks ya, protein serat serta buah agar energi itu bertahan lebih lama ya, sahabat budaya. Kemudian yang keenam, hindari langsung melihat ponsel setelah bangun. Nah, sebenarnya beri waktu pagi pikiran untuk benar-benar bangun ya. Nah, jadi kita berikan pikiran kita benar-benar untuk bangun sebelum membaca pesan atau media sosial. Yang ketujuh, susunlah 3 prioritas hari ini ya, sahabat budaya, menentukan tujuan utama ini bisa membantu kita lebih fokus dan tidak mudah kewalahan. Yang kelapan, berpikir positif dan tetap bersyukur. Ya, sahabat budaya, luangkanlah waktu 1 menit saja untuk mengingatkan hal-hal yang patut disyukuri. Karena kebiasaan ini dapat meningkatkan suasana hati menjadi lebih riang, ya, gembira. Kemudian yang kesembilan, membatasi konsumsi gula yang berlebihan di pagi hari. Terlalu banyak makanan atau minuman manis-manis ini dapat membuat energi cepat turun ya. Kemudian yang terakhir, tersenyum dan sapa orang di sekitar kita. Sahabat budaya, sapaan sederhana dapat menciptakan suasana hati yang lebih baik ya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk
orang lain. Dan sahabat daya, pagi adalah kesempatan baru untuk memulai dengan semangat baru. Jaga kesehatan, syukuri setiap langkah, dan lakukanlah yang terbaik hari ini ya. Oke, sampai di sini dulu Stanley temani Anda sahabat daya di Nyiur Melambai pagi di edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Terima kasih atas atensi Anda sahabat daya. Saya Stanley pamit. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Salam budaya.

0: kakang kwatsa oto.
1: Kaya pa sa mga sa angin.
0: Mama, pinapas sa sa asa propo. Ni om di sebulan apa ko mangartil eh.
1: Na enak kagitu unde na.
0: Hit, suta mo bale da. Tu om yang nafsu. Na enak patorang. Ini kan pasti kita umum. Kalau cuma dia yang mau masalah, biar cu. Mari itu orang semua yang mau terima DP efek. Aduh, capek deh.
1: Unsur ada Pak Mama.
2: Manjo baku hargai. Karena fasilitas umum, orang semua punya.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4. Suara Budaya, Kawan Muang.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: 88,6 Pro 4 FM adalah suara budaya kawan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang hari, sahabat budaya dimanapun Anda berada di hari ini juga ya. Risla bakal bertemang sahabat budaya di nyiur melambai siang ya, sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Oke, bagaimana kabar Anda sahabat budaya di pagi menjelang siang hari ini ya? Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda backing dari hari ini ya, dari jam ini juga ya. Semangat pokoknya. Jangan lupa sarapan pagi ya, karena sarapan pagi ini perlu untuk Anda semua bekerja ya, apalagi Anda kerjanya di luar lapangan ya. Semangat pokoknya ya. Oke, lagu-lagu yang masih begitu asik yang bakal diselarikan untuk semua sebelum termasuk dengan TRS UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti. Oke, semoga kabar Anda baik-baik saja ya, dan sehat selalu, dan yang masih pada sakit, doakan juga cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Oke, produk Manado, Rian Junior.

0: Budaya Nusantara. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dan DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang ko tadi. Badalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau gak bisa lo batang saya jauh beli dan sebal tak umi bayi yang kota sampai loket dan saya ada siulah gerang anjang siulah li di daun silana yang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonan hilang deh, ada nenek mama di dulu kan, kami lah bahasa kamu. Mau bau, onge, kaluang, itu siapa mau menobang di dondo si kubo bau dulu. Ambo anak buah ambo yang menobang, kabayu mau kubo bau, sebatangnya. Sama bakayu dulu kan, masuk dulu kan, barang-barang. Nah, bau bayu si kubo bau.

Balik lagi di Nyong Ris lah, pastinya di Perempat TV Madal, suara budaya Kawanua. Sepukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terus masuk dengan siang hari Sabah Budaya ya. Semoga siang hari ini Anda begitu happy, begitu menyenangkan bersama aktivitas yang mungkin Anda baking dari pagi sampai detik ini juga. Semoga lancar juga ya. Satu jam lagi Anda bakal istirahat makan ya. Jadi dari sekarang pilih Jo menu-menu makannya apa yang bakal Anda santap sebentar di jam istirahat makan ya. Oke. Okay? Teras UMKM di mana bakal Risla update aja seputaran UMKM yang ada di seluruh Indonesia ya, termasuk Kota Manado juga sebab udah ya. Ya. Oke. Okay? Pastinya cuaca Kota Manado sangat bagus ya, langit biru, awan putih, nyana ada tuh awan-awan mendung Sabah Budaya ya, dan angin masih tiup kancang ya. Jadi berpikir-pikir Jo yang mau naik kapal ya, mau ke manapun ya. Oke, Sabah Budaya pastinya masih di sini Denyong Risla di Nyur melambai siang.

Pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Yes, begitu kok senak galau toh.

lagi dengan Nyongris lah, pastinya di teras UMKM Sahabat Budaya. Ya, kita ke Padang nih ya. Persaingan usaha kuliner mendorong pelaku UMKM terus menghadirkan inovasi yang sesuai dengan selera konsumen. Kualitas rasa dan keunikan produk menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan ya. Dalam program Rangmudo Kreatif, owner Dimsum Kejunaya Nadira Putri Isyara menceritakan perjalanan membangun usaha kuliner berbasis dimsum ya dengan olahan keju. Konsep ini juga dihadirkan untuk memberikan pengalaman menikmati dimsum dengan cita rasa keju yang lebih dominan. Nah, selain menjaga kualitas produknya, Dimsum Kejunaya ini terus berinovasi mengikuti perkembangan tren kuliner. Pengembangan menu dilakukan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen tanpa menghilangkan cita rasa khas produknya. Media digital turut dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan pemasaran berbagai platform media sosial digunakan untuk memperkenalkan produk sekaligus menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, melalui usaha ini juga, Dimsum Kejunaya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ingin memulai bisnis kuliner. Kreativitas, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pasar dinilai menjadi modal utama dalam membangun usaha yang berkelanjutan.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

Kita ketahui nah sapa budaya ya, minuman botanikal tradisi Kuni Mahaise menjadi satu kekayaan lokal khas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki manfaat kesehatan sekaligus mampu menyegarkan tubuh ya. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun, Kuni Mahaise ini kini mulai dikenal sebagai minuman herbal tradisional yang berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan daerah ya. Selain memberikan sensasi segar ya, minuman botanikal ini tradisional ini dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, serta menjadi alternatif minuman sehat berbahan alami tanpa campuran bahan kimia berlebihan. Pelaku usaha minuman botanikal tradisional Kuni Mahaise, Nuril Tadore SAG mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi yaitu keterbatasan peralatan produksi, termasuk kebutuhan mesin pengolahan kuni yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas produknya. Sementara satu konsumen Cindy Tatipang juga mengungkapkan minuman tradisional ini juga memberikan rasa hangat dan membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima, kayak seperti jamu ya. Tapi ini minuman khas lokal dari Kepulauan Sangihe, sahabat budaya ya. Oke, cukuplah sampai di sini Teras UMKM. Hampir satu jam ke depan ini Risla so bagikan informasi seputaran UMKM yang ada di seluruh Indonesia ya, berhubung waktu memisahkan kita. Nanti di lain kesempatan lagi ya. Oke, nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request yaitu Torang Deng Torang, pastinya lagu-lagu pop Manado. Oke, masih Deng Nyong Risla di Nyur Melambai Siang.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak captikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman captikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama captikus.
2: Kalau supaya captikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya captikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani captikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah captikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil
2: captikus. Hasil captikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari captikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung captikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung captikus karena surat izin. Di PKK tuh petani captikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani captikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani captikus dulu. Dengan petani captikus walaupun kuliah jaba olahnya captikus. Tong jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol captikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh captikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa captikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum captikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Captikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan, tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua lah. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

0: Nyor melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, suara budaya Kawanoa.
3: 88,6 Pro4 FM adalah suara budaya Kawanoa. Torang deng torang. Ya, semasa dengan acara request nih ya. So pukul 12:09 waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya ya Anda yang sudah kerja dari pagi ya, saatnya untuk beristirahat di siang hari ini ya. Makan siang so tiba ya. Saatnya isi Anda punya perut ya dengan berbagai macam makanan ya, berkuah ya, tidak berkuah ya, Chinese dan lain-lainnya ya. Oke, kalau Rich lah pastinya sedikit lagi baru mau makan siang ya. Oke. Trending orang pastinya lagu Pop Manado apa mau diputar ya, request sekarang juga, yang penting ada di playlistnya Promotif Manado ya. SMS atau WhatsApp 0853420928. Torang badendang ya. Lagunya Sherly Carijo, Orang Lain.

0: Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

0: DJ mana ada musik dong?
1: Kota Cakalang.
0: Oh sorry sorry, lupa. Tunggu dong, mau isi.
1: Kota Beto.
0: So abis napas.
1: Kota Beto.
0: Besoknya mabuk kita.
1: Kota

Oke, orang balik lagi pastinya di acara request ya. Torang deng torang, oke? Selamat siang Nyong Ganteng Risla ya. Sorry nih, ibu kira Risla sok kawin.

sobat bapak ya. Waduh, belum bu ya, masih nyong nih ya. Ibu Jusje dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kelawat Minas Utara ya. Morges lagu katanya judul lagu Punung Deng Dusta. Yang menyanyi katanya Koni Maria Mamahit ya. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusje sendiri ya. Selamat pada ngerjain Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar nyong ganteng nyong Rislah ya, thanks neh. Oke, torang deng torang, God bless you. Oke, makasih banyak juga Ibu Jusje semoga gabung di acara request Torang Deng Torang. Lagunya ada, Risa so siap kan untuk Ibu Jusje sendiri maupun juga sahabat budaya yang lagi badengar ya. Met siang Bang Risla, siang juga ya. Deng Ibu Lina di Warung Kapas ya. Baku apa katanya biar cuma dari udara siang ya. Minta lagu Deng Rindungana ya. Mau kirim buat Ibu Jusje ya, juga buat Bapak Audi Rantung Sekel. Semoga ada sehat-sehat cuy semua torang. Deng buat Bang Risla, makasih Jo, selamat siang. Oke, selamat siang juga Ibu Lina di Warung Kapas ya. Dan makasih banyak sudah gabung di acara request Torang Deng Torang. Nah, kalau lagu Rindungana ini banyak ya. Ada Gloria Trio, Astuti ya, Tuti, ada juga Indra featuring sama Vian ya. Tapi kalau mau lihat dengan DP judul ini, yang lain DP judul Rindu Pangana ya, ada Rindu Forgana ya, hanya Gloria Trio Rindu Ngana itu Jo, Ibu Lina ya, lagunya Rizla mau putar. Oke, yang mau gabung masih punya banyak waktu, banyak playlist juga. Promotif Manado, pastinya lagu pop Manado ya, di Torang Deng Torang ya. Dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, tetap pantingin terus pokoknya di Promotif Manado, suara budaya Kawanua.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritik Yala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Itu dia dua lagu requestan dari sahabat budaya yang sudah gabung di acara request Toran dan Torang. Ada Ibu Jusje maupun juga Ibu Lina ya. Oke, sekali lagi untuk semua yang baru bergabung bersama kami ya, pastinya sekarang juga, ini lagu requestan Pop Manado ya. Kalau di luar lagu Pop Manado, mohon maaf, Rizal tidak bisa putar ya. Nanti di sore hari di pilihan pendengar itu boleh sahabat budaya ya. Oke, selamat siang buat penyiar yang ganteng dari Melati di Winetin ya. Boleh putar akang lagu Cinta Bukan Air Laut ya. Mau kirim buat spesial Gemini Man bersama Angel di rumah, kalau ada bapak dengar semoga terhibur. Mau kirim juga buat Ratna di Parigi 7. Dan salam dari Melati buat juga Pak Audi di Batu Kota, kalau ada bapak dengar salam dari Melati, semoga terhibur juga. Buat penyiar ganteng, terima kasih Torang deng Torang, makasih ya buat Bu Melati di Winetin ya. Oke, Rizla masih buat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Jadi mari jumpa rapat kamari di Perumpatif Manado, lagu Pop Manado ya. Pastinya yang Anda bisa request ya.

Itu dia sahabat budaya, pastinya lagu requestan dari Ibu Melati ya di Winetin Rizal Seputar ya di acara request Torang Deng Torang. Oke, Rizal masih buat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya, jadi buruan merapat jauh di Perempat TV Manado sambil bakunyah-kunyah ya. Badengar di frekuensi kami 88,6 ataupun juga AM kami 1188 ataupun Badengar melalui aplikasi digital audio streaming rd.co.id ya. Oke, okay. Dan pastinya masih di Nyong Rizla di Nyor Melambai Siang.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kesenaran asasan nerkalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha itu kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya, ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat, ada di hati, ada mau, ada. Ya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih. Ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai komendang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Itu dia sahabat budaya dari Ricky Pangkeredo ya, Jatuh Cinta spesial untuk sahabat budaya di siang hari ini ya. Oke, lanjut masih di acara request ya, Torang Deng Torang lagu Pop Manado pastinya ya. Halo perempat, halo juga Torang Deng Torang ya. Dari Boy Matikup ya di Membe ya, katanya mau request lagu Sitowo Si Putar Balik ya. Terima kasih juga ya buat Boy Matikup ya, sudah gabung di acara request perempat ya, Torang Deng Torang. Oke, okay. Selamat coba tunggu pokoknya sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya, pastinya di siang hari ini. Langsung jadi sama putar ya.

Itu requestan dari Boy Matikup ya di Membe Minute ya. Risa Seputar requestan Anda di acara request Torang Deng Torang. Oke, masih punya beberapa menit lagi sebelum Risa sudahin di acara request Torang Deng Torang. Dan Risa ajak untuk ada semua badengar ya. SBN Suara Budaya Nusantara. Risa bakal relay ke Pro4 Jakarta, Pro4 Network seluruh Indonesia. Pastinya merelay ke Pro4 Jakarta. Oke. Di SMS atau WhatsApp 0853 4200 928 mau cari jodoh dari Stick Group.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, masih regaru orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Spirit ya, satu cakar satu teto. Bagaimana itu ya, rumus jual sendiri di judul itu ya. Oke, sahabat budaya, pastinya Risa sudahin dulu acara request Toran dan Tora. Makasih banyak yang sudah gabung ya, maupun juga yang bergabung, makasih banyak juga ya. Nanti Anda bisa bergabung lagi di program request lainnya ya, di sore hari ya, sama teman penyiar lainnya. Sekaligus Risa mau pamit undur diri ya, karena di pukul 14 ya sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya, Anda bakal mendengar suara budaya Nusantara di mana Risla bakal relay ke Pro 4 Jakarta, Pro 4 Network seluruh Indonesia ya. Makasih banyak ya sobat Amang Deng Risla di sepanjang nyuruh malam siang. Nanti baku dapat lagi dengan Nyong Risla di jam yang sama juga di besok sahabat budaya ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan siangnya ya, yang selanjut untuk bekerja, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar aman ya sampai jam kerja usai juga ya. Yang baru masuk di shift siang, semangat shift siangnya ya, semoga aman, lancar. Dan rev online, semoga orderan banyak di hari ini dan hati-hati jalan pokoknya ya. Salam sehat, jaga kesehatan, Risla pamit di nyiur melambai siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Berita jam 13.
1: Abis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia Nomor 1 Kelurahan Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Berita yang lainnya Bang Po, pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem Ranu Klakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Raklakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kamu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Jority ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke. Kak Jo, habar dokasa?
2: Lahalah batu, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena
2: dengan
3: sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Betul, itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini... selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Iya.
2: Keduanya
3: jadi
2: dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: Komunitas ya?
4: Iya.
2: Komunitas.
3: Komunitas.
2: Siap. Deh, kalau gitu nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Kak Rima. Ya, dan sekarang silakan Kak Rima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Ulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah.
3: Ini kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Okay.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin?
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena apa ya? Karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah, begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate, jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Ulan?
4: Dari Ternate,
3: oh sama dong kita ya. Jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja Kakak Sandi?
5: Oke, baik, untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Main benteng,
5: ya,
3: oke.
5: Okay.
3: Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng
3: orang.
4: Iya. Okay. Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, pasir putih itu ya?
4: Iya. Cuman memang benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai Kastil. Pertama kali di. Yeah.
4: Iya.
3: Jadi Pantai kalau Kastil. Memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Kastela seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk apa namanya tadi Bu, kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ, jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami, cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu, tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang abet orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu. Seperti kita ambil contoh saja buat tampurung dulu. Tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya.

0: tempurung itu tempurung kelapa ya yang disusun kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah di itu ya
1: dilempar bola.
0: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
1: Iya, kalah.
0: Ya. Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
1: Mungkin Kakak bisa gabung sih kalau next.
0: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
1: Gabung, jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
2: Ya,
0: bagi
2: karena
0: bagi rata. Oke, biar fair lah ya. Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris, ada terada istilah itu?
2: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya, yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
1: Masih karena biasanya
2: masih
1: nangis
2: lagi. Oh,
0: jadinya anak emas ya.
2: Betul.
0: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya, bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
1: Iya.
2: Iya, betul.
0: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
1: Jadi kalau untuk konsumsinya kami, volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu? Kayak patungan gitu.
0: Oh, patungan.
1: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
0: juga
1: air.
0: Disebut nama produk ya.
1: Sorry.
2: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
1: Iya,
0: gitu. Dan tadi saya kok dipanggil Ibu mulu ya.
2: Kak.
0: Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
1: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
0: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
1: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih. Karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
0: Oh, udah kenal ya.
1: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
0: Oh.
1: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih kok rame-rame kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
0: Domikado,
1: iya,
0: itu kan bye-bye cici-cici.
1: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu, terus mereka tertarik, dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
0: Oke, yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
2: Iya.
0: Itu paling asik tuh, sama permainan, apa sih sebutannya, pengacara.
1: Pengacara.
0: Jadi sebutkan nama-nama hewan. Jadi bermain sambil belajar. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
2: Kendala ya, untuk kendala sih sejauh
0: apakah
2: ini.
0: Apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
2: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
0: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
2: Iya, dikumpulkan.
0: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
2: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Hmm.

0: Ya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu,
1: Okay.
0: gitu.
1: Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget,
0: Ya.
1: ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih, kayaknya saya belum tahu permainan ini. Jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
2: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
1: Oh, pernah ya.
2: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau leng kali leng mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut gitu mungkin.
1: Okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
2: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana ke depannya itu ada, gitu Kak.
1: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
2: ya.
1: Ya. Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15 lebih 30 menit ya.
3: Siap,
1: Mungkin
3: Karima.
1: sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung, kita break dulu kali ya.
3: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi, bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya, kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak udah bunyi tuh.
3: Telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima. Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar Lala Batani.
3: Alhamdulillah. Oke. Okay. Oke, okay, saya pertanyaan Poane, silakan.
4: Pro 4 Jakarta, Bang Jo, assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya jawab ya, Jo Suba Jo, jawab Jo Suba itu salam Ternate gitu.
3: Iya. Salam
4: ada Ternate. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Jo.
4: Iya ke kaulan sama Kak Sandi ya.
3: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget apalagi boy
3: tampurung.
4: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lebar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat kali itu paling bermain penyusul itu enak bermain itu so, tidak bisa lima etap tidak bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa kalau ini garis berarti dikatakan apa salah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja, itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan durang cuma agak HP terus HP ini ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher, iya. Silakan. Kak Kaulan dan
3: siapa
2: juga
3: nih
2: Kak Sandi.
3: Siapa yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
3: Halo, Perempat.
6: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Korang datang dari rantau, serindu Kak Rima Melati yang lagi.
3: Nama saya dirubah ya sama cikgu ya.
6: Ada sama orang.
3: Alhamdulillah.
6: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa-bahasa daerah harus tetap aja.
3: Iya.
6: Halo Jakarta si Gaseng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
6: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulandari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi. Ramdhani. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Aduh, ceria-ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya memang kalau temanya ini menarik sekali permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah enggak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya, kak ulang sama kak ini. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karya loka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki, Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innovo Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya saya kasih pantun. Pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kakak Rima pantunnya. Kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, kenapa begini. Mas, pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya suku dopu, barang semua bersaudara. Terima kasih Kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaan cegu ya.
3: Langsung
2: besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan ke Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus leng-kali-leng, itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igopampa jilo.
5: Iya.
3: Terus jilo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
5: Sama leng-kali-leng juga, itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya. Dan ada juga, tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya, di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, Terus lengkalileng dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu?
3: Lompat pusa itu.
5: Iya.
3: Nah, jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
5: Sama juga sih.
3: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya. Ya
5: betul.
3: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa ya, dijawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk buah tampurung, biasa kita gunakan properti, ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa.
5: Iya.
7: Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Gitu. Terus untuk lompat karet, ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak
5: ya paling batu. Sering sih kami
3: sering batu, batu yang agak besar,
5: agak besar.
3: Ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana, nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya.
3: Oke,
2: Karima.
3: Siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, Assalamualaikum Karima, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
3: Oh, Ica.
8: Iya.
3: Oke, Ica.
8: Aku tadi ketemu Bang Jo,
3: tapi pasti
8: gak diangkat. Bagi-bagi sih, Madeceng juga.
3: Sudah Mi Mandre?
8: Apa?
3: Sudah Mi Mandre?
8: Sudah Mi.
3: Oke, pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya,
8: Halo, Bang
2: Ica. Jojo.
8: Aku tadi mau telepon ke sini, tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke terminal.
3: Oke,
2: soalnya
8: ya. Itu ya. Jojo gantian dong ke teleponnya, dari Adi dan dari sana gitu. Jadi aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
3: Ya.
8: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya?
3: Domikado.
8: Domikado itu. Kalau boleh tahu. Yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
3: Oh, domikado, oke. Okay.
8: Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
3: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
8: Misalnya nih ya, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu permainan tradisional.
3: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
3: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini?
3: Saling itu ya, ditindih
5: ya,
3: ditumpuk.
5: Ditumpuk terus kita nyanyi tuh. Nyanyinya tuh do mikado SK. Nanti di akhir
3: lagu Petri ya kan?
5: Iya, sampai akhir lagu.
3: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
5: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
3: Gitu. Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
5: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
3: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini ada pesan WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mbak Melinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur. Dofu-dofu, assalam dari Mamalinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya, seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kasih juga sempat bilang, katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kaulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya, pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah, itu gimana tuh nantinya?
3: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, tadi
3: dari Mama Inda ya.
2: Mama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya, yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
5: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
7: senyamannya dipakai.
3: Ya, oke. Kemudian rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi.
5: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Gitu. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
5: Iya, itu juga penting sih.
3: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
5: Iya, cukup
3: banyak. Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
3: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung, itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
5: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung ya.
3: Karena saya kan salah satu korbannya
5: karena kan sudah lari tuh biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
2: Lecet
3: juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu ya, kan?
5: Tidak.
3: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
5: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
3: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
5: Mungkin seperti itu.
2: Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari lapang warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Nah, untuk biasanya kan dia tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
7: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
3: Itu tiketnya masuk ke tempat wisata masuk, ya.
2: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
3: Iya, baik. Silakan Kak Wulan, closing statement-nya.
5: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
3: Oke, Kak Sandi silakan.
7: Iya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
3: ingin merindukan,
7: merindukan permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
5: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan.
2: Itu digabung ya, atau ada warisan. Pisah?
5: Dipisah, Lapang Warisan.
2: Lapang underscore atau Lapang titik?
5: Lapang... Bentar, saya lihat dulu.
2: Boleh.
5: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
3: spasi gitu.
5: Iya, cuman spasi.
2: Oh, spasi. Oh, itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perompat untuk Lapang Warisan di sosial media. Ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perompak dan juga pemirsa RNet tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya. Walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro 4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro 4 FM Jakarta atau di channelnya Pro 4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang?
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar?
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini, nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya, bayarnya?
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000?
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300.000, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sini? Sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi, dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Tehadiki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
5: Ada di bawah situ.
1: Oh, elegante.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada. Okay.
1: Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu, lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat. Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah yang dibuang ke laut toh dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali ya. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Bisa sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar di sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi, selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning. Kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Halo, saya Uli. Saya pendatang di Toli-Toli. Menurut saya, Balai Masigi ini bentuknya unik, penuh makna. Jadi ada unsur-unsur budaya di dalamnya. Ciri khas Toli-Toli lah, warisan-warisan kita.
1: Saya Ingrid Nurul. Rumah adat Toli-Toli Balai Masigi itu keren. Atapnya unik, melambangkan keislaman. Yuk kita jaga, jangan dirusak ya.
2: Sahabat budaya, Toli-Toli memiliki rumah adat yang bernama Balai Masigi. Dibangun di tempat bekas istana para raja Toli-Toli. Bentuknya sangat unik, penuh arti keislaman. Sebab dahulu kala, Toli-Toli dipimpin oleh seorang raja dan kejayaannya dirasakan setelah agama Islam masuk. Balai Masigi berbentuk rumah panggung. Namun ada hal yang unik yang menjadi pembeda. Bentuk atap Balai Masigi bertingkat, berjumlah 5 susun yang melambangkan rukun Islam. Dalam bahasa Toli-Toli, tangga yang digunakan disebut Ondan Diapala dengan ornamen kepala buaya. Simbol ini memiliki makna bahwa masyarakat Toli-Toli bersifat sabar, tetapi seketika akan marah jika wilayah atau daerahnya diganggu. Sedangkan warna Balai Masigi identik dengan warna kuning yang merupakan warna khas Toli-Toli.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya, ada satu lagu religi lagi kita akan jelang untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya ya, dari Atina Padamu Ku Berlindung. Ya, dan untuk kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado, kami kumandangkan tepat di pukul 17 lebih 54 menit.

Suku Minahasa terbagi atas 9 subsuku, yaitu Babontehu, Bantik, Pasan Ratahan, Ponosakan, Tonsea, Tontemboan, Tolour, Tonsawang, Tombolo. Nama Minahasa mengandung suatu kesepakatan mulia dari para leluhur melalui musyawarah dengan ikrar bahwa segenap Tau Minahasa dan keturunannya akan selalu seia sekata. Dalam semangat budaya Sitou Timou Tumou Tou, dengan kata lain Tau Minahasa akan tetap bersatu dimanapun ia berada, dengan dilandasi sifat maesa-esaan, saling bersatu, seia sekata, maleos-leosan, saling mengasihi dan menyayangi, menggenang-genangan, saling mengingat, melinga-lingaan, saling mendengar, masawang-sawangan, saling menopang, dan matombo-tomboan, saling menopang. Inilah landasan satu kesatuan Tau Minahasa yang kesemuanya bersumber dari nilai-nilai tradisi budaya asli Minahasa. Jadi, walaupun orang Minahasa di mana saja berada, pada akhirnya akan kembali dan bersatu. Waktu itu akan terjadi pada akhir zaman yang tidak seorang pun yang tahu.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan kawan.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
3: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
2: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi di sini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita dalam tetengkang, mau apa-apa ngadat, medarahunggeo.
3: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa-menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
2: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesa sego, megakui, ara, akang ari, tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Medarahunggeo, medatengkang. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hungkeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hungkeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuna. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Mungge, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.

Rumah tempat tinggal di Bolang Mongondo berbentuk rumah panggung dengan sebuah tangga di depan dan sebuah di belakang. Dengan adanya pengaruh luar, maka bentuk rumah pun sudah berubah. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan sekarang ini banyak yang telah berubah. Namun budaya daerah yang masih mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menunjang pembangunan fisik, material, dan mental spiritual masih tetap dipelihara dan dilestarikan.

Suku Mongondo terdiri dari beberapa anak suku, yaitu Bolaang Mongondo, Bolaang Uki, Kaidipang Besar, dan Bintauna. Suku Mongondo menggunakan bahasa Mongondo, bahasa Bolango, dan bahasa Bintauna. Bahasa-bahasa ini masuk ke dalam rumpun bahasa Filipina bersama dengan bahasa Gorontalo, bahasa Minahasa, dan bahasa Sangir. Selain itu, suku Mongondo juga menggunakan bahasa Melayu Manado untuk berkomunikasi dengan masyarakat Sulawesi Utara lain.

Dari sekian banyak musik tradisional yang pernah dikenal di daerah ini, banyak yang telah punah dan tidak pernah lagi dimainkan. Ada musik instrumental yang berasal dari luar daerah yang juga telah merakyat seolah-olah musik asli daerah, misalnya gambus, rebana,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur. Gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Salam budaya, selamat malam, selamat berjumpa lagi sahabat budaya di New Normal Malam edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Apa kabar sahabat budaya hari ini? Semoga semua ada baik-baik kabar dan tentunya sudah menikmati waktu luang malam hari ini setelah seharian beraktivitas ya. Dan tentunya di bulan Agustus ini kita tentunya ada persiapan-persiapan ya, karena masuk di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi kita sudah mulai persiapan-persiapan saat ini untuk segala keperluan acara 17-an ya, baik itu lomba-lomba atau kegiatan lainnya. Kang Sal Budaya yang masuk dalam tim panitia untuk persiapannya, semoga aman-aman, lancar, dan iya, acaranya tentunya kita berharap semua bisa meriah ya, kan sahabat budaya. Dan malam hari ini, Wow Fani menemani sahabat budaya di Nyiru Melambi malam sampai jam 12 nanti setelah Joyce yang ada bertemang di Nyiru Melambi sore. Dan malam ini menemani dengan lagu-lagu Nusantara, Mellow, sampai jam 11 malam. Juga nanti di jam 9 akan hadir juga pilihan lagu Indo di acara request malam, tentunya juga dengan lagu daerah, pop daerah, yang nantinya sahabat budaya bisa bergabung ya. Jadi tetap nantikan di New York malam. Di jam 11 malam, terang masuk pada tetesan embun malam dengan menghadirkan Kidung Pujian Rohani Kristen. Nah itu dia sahabat budaya untuk program acara Nyiur Melambe Malam di hari ini dengan Fani yang bertemu sahabat budaya. Dan saat ini torang akan dengarkan bersama ya drama legenda Pangeran Manjaluntung dan Putri, ulangi ya, Pangeran Manjaluntung dan Putri Benayuk.

Suara siapa itu? Di tengah hutan, dikelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manjalutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
2: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, gak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau gak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
2: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
3: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya...
6: Kenapa, nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, nak. Bagus itu.

0: sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayang. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
1: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
2: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
3: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
2: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
3: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
2: Lalu, bagaimana caranya Putri?
3: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
2: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai.

sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi benayuk terambang di pusaran air.

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Setelah nonton lagu dari Sulawesi Barat, Anggara Aluna Tambus yang menemani torang malam hari ini untuk lagu daerah Mellow yang hadir di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya ada pilihan lagu Indo juga yang akan menemani sahur budaya malam hari ini dan torang baku dapa lagi di malam baku dapa. Ya, selamat malam sahur budaya. Malam hari ini lagi duduk santai sambil nonton, sambil juga mendengarkan Perempat Manado Dengo Fani yang ada bertemang sekarang sampai jam 12 nanti ya. Untuk acara request sampai jam 11 malam. Jadi untuk sahur budaya yang mau suka gabung saat ini sudah boleh gabung lagi di acara Malam Baku Dapa. Seperti biasa masih lewat chat WhatsApp atau di SMS nih di 0853-42-400-928. Ya, yang tadi belum sempat gabung di acara request sore atau mau gabung lagi malam hari ini boleh ya. Yang belum sempat dikirim-kirim salam atau bahas-bahas salam tadi siang sore bisa gabung malam hari ini ya. Oh, tunggu di chat WhatsApp atau SMS sekali lagi di 0853-42-400-928.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi membias pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, tetap loyong dalam tujuannya meringankan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai handphone, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan ruang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, 3 kali.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi pula

0: budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko deng torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Betapa Sayang Aku Padamu, satu lagu dari Poppy Mercury, tapi ini cover dengan musik yang asik, modern, dan pas sekali mau denger juga malam hari ini ya, Sahabat Budaya, dan tentunya dengan pilihan lagu lainnya, lagu daerah, lagu Indo yang masih akan menemani malam hari ini di Malam Baku Dapas sampai jam 11 nanti. Dan untuk Sahabat Budaya yang ingin kirimkan salam dan request lagu juga bisa gabung di Malam Baku Dapas, silahkan bisa lewat chat WhatsApp atau SMS di 0853 42 400 928.

0: Ya, oke. Okay. Wolfa nih mau kembali menyapa malam hari ini ya buat Ibu Jusye di Perum Gria Rizky Kolongan. Selamat malam Bu Jusye yang lagi mendengarkan Prom 4 Manado saat ini. Di malam buku dapa, makasih so gabung lagi ya. Mau dengar lagu Indo Oldies. DP judul Setangkai Bunga Putih dari Pan Bersia. Dan kirimnya untuk Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Bu Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusye, selamat badengar Jo. Ibu Lina semoga terhibur buat penyiar Ibu Cantik Bu Fani, terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih, God bless you untuk Ibu Jusye dan keluarga di Perum Gria Rizky Kolongan. So gabung lagi malam ini ya, persembahan buat Ibu Lina. Kalau udah mendengarkan jangan lupa bahas salamnya dari Ibu Jusye ya. Oke, satu lagu dari Panbers langsung torang hadirkan, Setangkai Bunga Putih.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia, bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Sampaikan salam ya untuk sahabat keluarga malam hari ini, sahabat budaya di Malam Baku Dapa. Lanjut lagi, mau sapa spesial buat Ibu Melani. Oh bukan, Ibu Melati di Winetin ya. Malam hari ini sudah gabung lagi dengan Wawu di chat WhatsApp. Mau putar akang lagu Anggur Merah 3. Lagu ini spesial for Pak Geminiman dengan keluarga. Kalau ada Baba dengar semoga terhibur. Kirim juga buat Ibu Betsy di Talawaan, kemudian Ibu Meti dengan keluarga di CBA ya. Oke, itu salam tiga spesial yang mau baca dulu malam hari ini ya. Dari Ibu Melati di Winetin, buat semuanya, doa yang terbaik ya buat semuanya. Oke, buat Fani bertugas, selalu diberkati Tuhan dan keluarga di rumah. Amin, terima kasih banyak. Salam sehat juga. Doa yang sama untuk Ibu Melati dan keluarga di Winetin. Makasih banyak ya, so gabung lagi malam ini dengan Wau di Malam Baku Dapa. Lanjut, masih di chat WhatsApp. Selanjutnya bergabung ada Kang Alex. Malam baik Kang Alex. Mau diputarkan lagu Tiada Lagi dari The Mercies. Oke, okay. Lagu buat sahabat TikTok di mana saja berada. Oke, for Wawu yang tugas, terima kasih. Sama-sama. Lagi posisi di Perum Tamporok Minut. Makasih Kang Alex sudah gabung lagi malam ini dengan Wawu di Malam Baku Dapat. Oke, itu dia dulu yang Wawu baca di kesempatan ini. Yang mau gabung masih ada waktu dan kesempatan ya. Saat ini sejam 10 lebih 26 menit kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita di Malam Baku Dapat. Jadi silakan yang mau gabung untuk salam-salamnya atau mau balas salam bisa gabung di chat WhatsApp atau SMS.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Maka Aruyen, kata dasarnya Arui, yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole ocean matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia.

Dan akhirnya tidak terasa Sahur Budaya orang menemani di malam baku daerah, pilihan lagu daerah, pop daerah, dan pilihan lagu Indo menemani ya, yang melo-melo malam hari ini dari jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya Wafan akan mengakhiri acara request malam edisi hari ini karena saatnya di jam 11 orang akan menghadirkan lagu-lagu kidung pujian rohani Kristen di tetesan embun malam.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Senin 3 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Manado, Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperkenalkan

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa.

Dia tengking sakit penyakit, tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu, dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang. Pagi harinya, ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain,

Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan muat.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumou Tou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. AA Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Suluteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara

Ungkapan si Tou Timou Tumou Tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si Tou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si Tou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si Tou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Si Tou Timou Tumou Tou untuk Ibu Pertiwi.

saja bangsa. Bendera merah putih adalah pemersatu. Berkibarlah bendera merah putih sebagai kekuatan untuk segala bangsa.

0: Merdeka.
1: Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Peradio 88,6 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan muat.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Samiho, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Samiho juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat boro yang berasal dari Kampung Mahumu, Sangihe.
3: Berapa lama Ibu membuat boro ini?
4: Sudah lama, sudah sekitar 30 tahun saya membuat boro ini.
3: Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat boro ini?
4: Sekitar 2 km dari TPA.
3: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
4: Ya, memang harus di hutan.
3: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
4: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
3: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
4: Sejak orang tua dulu.
3: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
4: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
3: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
4: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta boro agar lebih sehat lagi.
3: Apakah obat ini hanya digunakan di Sangihe?
4: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado yang di sana mereka jual kembali.
3: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
4: Batangnya, bukan daunnya.
3: Bagaimana cara pakainya?
4: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air, lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
2: Meskipun boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat boro ini. Karena dalam hal pembayaran boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
5: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurai, saya mengkapura bentala, piru atala lah, yo kesiang.
2: Adapun manfaat dari boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
6: kalau mengenai obat boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh. Dan mengenai pijat,
2: begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
7: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
2: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
8: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
2: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki

Taman Mini Indonesia Indah, TMII, merupakan kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia, terletak di Jakarta Timur, dengan area seluas kurang lebih 150 hektar atau 1,5 km persegi. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 26 provinsi Indonesia pada tahun 1975 yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah TMII, terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia. Di tengahnya ada kereta gantung, berbagai museum dan teater IMAX, Keong Mas, dan teater Tanah Airku. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota. Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Hartina, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tin Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Ide pembuatan miniatur Indonesia ini bangkit setelah Ibu Negara mendengarkan dan menghayati isi pidato Presiden Soeharto tentang keseimbangan pembangunan umum DPR tahun 1971. Selain itu, beliau juga sering menyertai Presiden mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat objek-objek wisata di luar negeri, sehingga bangkit gagasan untuk membangun taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Melalui taman rekreasi